0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB

0: Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: faktor seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
0: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek kodam segala.
5: Habis, udah masang berkali-kali. Kalah lagi.
4: Wah Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
5: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
4: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

99 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Lebah.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

何方？入方。Bersama Multatuli FM。Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dinawangi orang tiasa petepang sono Pak Amprok Jonghok, nyaitu dina acara seni budaya Sunda Hari Ring Multatuli.
1: Ya, alhamdulillah dinawangi itu orang tiasa ngarencangan dari ke pemirsa nu aya di mana itunya. Nu aya di bumi, nu aya di tempat padamelan,
0: wewengkon
1: ya. Di perjalanan.
0: Mohon.
1: Mugi mudah-mudahan lagu-lagu Multatuli di acara hari ini teh bisa menemani.
0: Ya, hibur ya.
1: Maksudna ngarencangan.
0: Ngarencangan. Setia Multatuli FM.
1: Mohon.
0: Ya. Dina seni budaya Sunda. Dasa deui anu bade ngamumule budaya Sunda
1: selain urang selaku generasina.
0: Tah eta Kang Jarwo.
1: Mohon. Lain tos nepangkeun ka jadi saha.
0: Itu benten amat gitu katingalina ku harimah gitu. Ya.
1: Jadi biasalah karena seueur amang di nahandap tangkal jambu ieu teh. Mang Madroi gitu nya.
0: Jadi aya kembangna gitu nya.
1: Aya kembangna. Eta teh seni cenah.
0: Seni gitu nya.
1: Lain seni hun lain.
0: Jenis seni huisnya. Eta ciri khasna Kang Jarwo gitu nya. Tadina wengi ye urang tiasa ngahibur nya.
1: Ngahibur
0: seni budaya Sunda.
1: Terus panggil kangge pemirsa nu bade ngiringan dina ieu acara, mangga urang antosnya.
0: Di antos di mana ya Kang?
1: Urang antos maksudna kebersamaanna.
0: Oh gitu nya.
1: Kalersan pan wengi ieu teh urang live di TikToknya.
0: Live TikTok.
1: Live TikTok. Jadi mangga kan bade ngiringan dina acara.
0: Ya,
1: bakto salam. Terus meureun ngaran TikTok mah pan teu ka batas ku wilayah
0: kitu nya.
1: Jadi ngaran TikTok mah media sosial anu jejaringna teh internasional. Kaleresan misalkan aya sadarek urang nu nuju aya di luar negeri, anu nuju damel, anu nuju berjuang,
0: nuju bulan ya.
1: Nuju bulan nya beneran. Nuju bulan biasana eta asupna 4 bulan nya. Jadi mangga Radio Multatuli FM ieu teh ngajak ka pamirsa anu bade ngiringan dina acara bari rasa kasono, rasa kangen ka lembur sorangan teh. Kawakiran tina acara ieu gitu Mang Madroi.
0: Jadi ingat kitunya karena pungkur urang aya di mana kitunya.
1: Jadi
0: aya di mana.
1: Jadi pan pami sadarek urang nuju aya di luar negeri, media sosial anu mana deui anu istilah bisa mengingat atau
0: ingatnya.
1: Nanti ngaranna apal kan ngaran lembur sorangan gitu ta.
0: Tempat kelahiran gitu nya.
1: Mohon. Teras oge urang ngadoakeun ka para jamaah haji asal Kabupaten Lebak.
0: Mohon.
1: Anu tos kamari teh angkat. Kata Tanah Suci, urang doakeun sehat.
0: Sehat.
1: Tiasa ngajalankeun rukun Islam anu ka 5. Terus tiasa uwina teh nyandak haji mabrur, mabruroh gitu nya. Gitu. Kelasan kan ayeuna teh cuaca di timur tengah teh nuju luar biasa panasna.
0: Kunaon eta? Panas kunaon?
1: Faktor karena memang cuaca di timur tengah teh luar biasa panas, ditambah meureun aya dampak tina. Dampak di negara tetangga anu nuju berkonflik.
0: Nuju konfliknya.
1: Nuju berkonflik. Iya,
0: dampakna ieu ka ieu nya.
1: Nya karasa kandungaran cuaca, kandungaran naon teh ngaranna teh nya, lamun misalkan berkaitan dengan alam teh ya,
0: cuacanya.
1: Gitu. Jadi pemitos aya bahan-bahan kimia anu meledak di luhur teh kan otomatis bercampur jeung oksigen.
0: Tah gitu
1: nya. Nah, bercampur sareng oksigen. Nah, eta oksigen eta lila-lila teh mawa sejenis penyakit lah gitu lah.
0: Penyakit.
1: Gitu. Ditambah terik matahari. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara orang anu ayeuna nuju ngalah haji dipasian sehat.
0: Amin, amin, gitu. Amin. Tah, dina wengi ieu nu bade ngiringan sok mangga nya.
1: Mangga urang antosan nya.
0: Terus mulai lalebet ieu teh aya Dewi. Ieu mah hoyong ngadaftar talk show.
1: Oh, mangga.
0: UMKM.
1: Pami ngadaptar ka
0: acarana cenah kitu
1: kan. Pami bade ngadaptar talk show di acarana Radio Multatuli. Mangga lebetkeun sipi. Sipi teh ya. Bentukna teh apa namanya company profile. Company profile UMKM-na. Mangga dilebetkeun tah. Yeah. Jenisnya PDF atau apa? Mungkin di pihak Radio Multatuli dipaskan waktu sena, waktu sena teh gitu.
0: Dintenaon gitunya.
1: Nah, dintenaon, mungkin di pihak radio lah anu bakal menghubungi ngarah waktu nateh ente bentrok.
0: Mohon gitunya. Gitu.
1: Mangga nya Ibu Dewi nya anu gaduh UMKM di Kabupaten Lebak nu bade mempromosikan nu bade talk show di Radio Multatuli. Nu pasti kudu catet teh talk show di Radio Multatuli mah gratis.
0: Gratis gitu nya. Sok mangga bagi instansi pemerintahan atau napi di UMKM lah gitu nya.
1: Mohon. Jadi entong khawatir cenah nguping apa mi talk show teh kada ngeluarkeun artos cenah. Jadi mangga dongkap bae langsung ka Radio Multatuli karena Radio Multatuli di Kabupaten Lebak teh bagian media anu bisa menunjang atau mendukung segala kegiatan nu aya di Kabupaten Lebak.
0: Beres.
1: Selama eta berhal kaitana positif, positif.
0: Sanes dulatifnya.
1: Sanes lipen senip.
0: Tah salajengna ieu Kang Rico sarang.
2: Oh, ieu teh seueur pisanna lebetnya.
1: Oh, seueurnya.
2: Aya cinta terhalang jarak jauh.
1: Oh,
2: iya Kang Mulyadi.
1: Waduh, kita terhalang jarak jauh. Kita lagu Sundana naon judulna teh lamun?
2: Gen, ieu teh disangkana lagu dangdut
1: merenya
2: gitunya. Engkeun sabarnya Kang Mul ya lagu-lagu pop Sunda.
1: Pami acara dangdut mah engkeun Senin malam Selasa.
2: Ya Kang Adit, aya Kang Berry.
1: Oh, Kang Berry.
2: Terus aya deui assalamualaikum jang wargi wilujeng wengi Kang Adit. Iya aya Naf nya. Gabung terus ada Kang Chandra area cinta
1: bu cinta bu lope ayah lope Kang
2: Napis.
1: Oh Napis.
2: Waduh. Cinta terhalang jarak jauh.
1: Ih
2: laguna ya naon Sundana Anjen Tinining Maida.
1: Oh Anjen
2: cinta ayah terhalang jarak jauh. Waduh jero ya
1: eta mah biasana teh hubungana TKI. Bahasa rangkas nama LDR.
2: LDR.
1: Jadi hubungan jarak jauh cenah gitu.
2: Jarak jauh amat gitu.
1: Kehalangan ku telepon hungkul padahal mah.
2: Mohon ya. Pemirsa kaum undang sadaya ya anu bade miringan sok mangga.
1: Tong hilap kangge pemirsa anu tos gabung di TikTok ngetep-ngetep lah di layarna masihan nge-like gitu tah. Nah, ngarah program urang teh kapayun tiasa majeng, tiasa maju, teras meureun tiasa menambah lah, menambah acara nusanesna begitu.
2: Ya, mohon. Ya, urang lajengkeun di nah, acara seni budaya Sunda, ya Anjeun ya. Nah, sok mangge urang dangukeun di hari ring Multatuli.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Suku Baduy atau Urang Kanekes merupakan kelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. 89 Multa Tuli FM.

0: Pemirsa kaum dangu sadaya, aya Papa Tongko neng Kang Jarwo.
1: Papa Tongko neng. Nah, tibah ya, Daden.
0: Nya.
1: Bah Dadeng.
0: Dadeng. Jadi lagu ieu ceritana Kang Jarwo ya. Nostalgia kera leutik.
1: Oh.
0: Pengalaman lain.
1: Kenang-kenangan waktu budak.
0: Ker barudak kene urang.
1: Pan kami mah boga pengalaman masalah papatong mah lamun misalkan ker budak teh sok kompol bae ku papatong tah.
0: Gitu nya. Sok dikananaan bujal teh.
1: Digegerkeun kana bujal teh ya. Tapi eta beneran.
0: Bener ya?
1: Nya.
0: Camun. Gitu nya. Jadi papatong koneng ieu digunakeun jadi metaforanya. Lamun inget urang keur leutik mah eta jadi hiji sajarah.
1: Oh gitu.
0: Sajarah lamun keur urang leutik teh sok ngompol.
1: Nya. Jadi sejarahna teh lamun inget papatong.
0: Nah.
1: Artinya ketika urang budak teh papatong teh pake ulinan teh eta gitu.
0: Sampai getah tanya sepialan gitu nya. Nah, eta teh ciri khas tiker zaman baheula pake papatong koneng. Nah. Jadi ya teh metafor masa baheula.
1: Basa baheula nya.
0: Jadi kapolosan anu kuari mah geus leungit ya Kang Jarwo.
1: Toto starapa leun berdak ayeuna mah.
0: Gitu apalun, ya.
1: Jadi aya ka pukul berasa urang mah eta guna-guna papatong kadang sok disate gitu nya. Tapi budak ayeuna mah karena meureun zaman atos berubah, atos beda teh ya. Jadi teu apaleun kan kos kitu teh ya. Jadi dianggapna biasa wae gitu. Kamu kami mah Bang Jarwo kan istilah gaduh lembur teh sisi cai.
0: Sisi cai teh biasana mah.
1: Jadi sisi cai teh apal eta lamun misalkan tos usum hujan eta moal teh bakal seureut teh ngaran papatong teh.
0: Nya nya di ujung tanya.
1: Di ujung gitu.
0: Nah, jadi ya teh masa-masa keur urang alit kene gitu nya. Jadi papatong nu koneng ieu ngagambarkeun kaceriaan masa keur urang leutik.
1: Kaceriaan. Jadi, oh,
0: maena di alam anu terbuka.
1: Oh kitu nya.
0: Ya, lompatan.
1: Lompatan. Karena memang ari papatong pan hiber gitu nya.
0: Hiber.
1: Jadi ketika bicara hiber kan seolah bebas gitu.

0: Nah, bebas rek ngentep ke mana gitu kan. Ngentep ke anu rangda misalkan bisa, anu parawan ya. Bisa. Nah, eta karena bentuk papatong pan hiber
1: gitu. Ingat baik gitu Kang Jarwanya.
0: Atuh eta mah kebuki.
1: Kebukinya. Waduh. Jero ya mah ya.
0: Ayo, orang coba sahadita
1: ya.
0: Tos nu ngagabung dina TikTok orang teh. Aya sahadita Mang Madroi.
1: Ya, di WA-nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kum ada Bang?
0: Alhamdulillah pangaisteko.
1: Pangaisteko. hadir.
0: Hadir.
1: Nurul Fatimah di Kaduagung.
0: Oh, iya mah sehat teh. Etana
1: Kang Jainul.
0: Kang Jainul.
1: Mangga. Baheula.
0: Iya mah fans hebel.
1: Duhun kan laguna Jayanti.
0: Jayanti.
1: Sirim salam nama kanggo sahabat Multatuli di mana bae aya.
0: Nya, atur nuhun. Terus SHD tah?
1: Kopi pahit jang diminum. Nurul Fatimah pamit. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus orang buka deunya. Di mana ya? Iya kuari Kang Chandra. Ya. Ya dimulai di Kang Hendy.
0: Kang Hendy-nya.
1: Kang Hendy. Gabung Bang Gatoy gabung ya.
0: Makasih banyak Bang Gatoy.
1: Kang Agus.
0: Kang Agus.
1: Atur nuhun.
0: Ya.
1: Terus AI-nya. AI gabung.
0: AI.
1: Ya. AI.
0: AI apa ya, AI?
1: Umi saya. Jam-jam. Nah, gabung ya
0: ininya. Oh gitu nya, atur nuhun.
1: Terus ya, Kang. Kang. Terus aya Dede Wilujengwangi nya.
0: Ya.
1: Terus ayah
0: Sahadi
1: kalau sudah bergabung KLA
0: Neng. Lain kuduna pakai kaca pembesar meureun teh Mang Madroi.
1: Gitu nya. Kuduna mah kaca papatong gitu ya. Neng Rani.
0: Oh Neng Rani.
1: Terus ayah Sahadi.
0: Sahadi
1: tah sudah bergabung.
0: Oh gitu.
1: Dimsa gitu. A sudah bergabung. Arif.
0: Kang Arif.
1: Nah, Kang Arif. Terus ya Sade ya. Kang Ar. Lingkuk. Ya.
0: Aduh. Matur nuhun anu tos bergabung tong hilap di tap-tap tah layarna.
1: Tap. Tah iya ya deh ya.
0: Saha?
1: Kang Lingga. Kang Lingga. Nya. Aya ya Kang Lingga ya.
0: Kang Lingga.
1: Assalamualaikum Jalan Andrasoni. Kampung Si Pancur, Pasir Desa Pasir Tanjung hadir.
0: Oh, Pasir Tanjung.
1: Ayah Muhammad MD, Erik ya. Junet, Frederick Kaniagu, Taksia Pudin Hayat, Intan Lestayaningsih, Ayu Denny join, Dadit, oh Aditya, oh aduh. Luar jeroan.
0: Luar jeroan. Lain biasa di luar lainnya. Atuh nuhun. Anu tos ngagabung di TikTok na Multatuli tong hilapnya di tap-tap. Jadi biasa di luar soalnya mah. Ada Mamang Droi mah. Gitu kan.
1: Urang nanggukeun ya Kang Jaronya.
0: Siap.
1: Tong kamana-mana sarta can pinuh mah.
0: Gitu. Atuh iya. Ari tos pinuh mah atuh kakarak pindah.
1: Ayah Jayanti.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Iya lagu Kang Jarwo ngingetkan orang ke lewat galengan.
1: Lewat galengan? Atuh ngusruk merennya. Kamu pas lewat di galengan ayah si cinta gitunya.
0: Ayah cinta.
1: Ayah si cinta. Atuh tekaur nempokeun orang ngalebos.
0: Ya jadi ya ceritakan tentang pedihna cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Oh gitu.
0: Jadi lirik nama ngegambarkan patah hati gitunya, anu ngadambakan cinta. Ujungnya cai naon tah? Cai panon.
1: Oh perancai mata.
0: Ya milih tutup hati yang mohon cinta supaya ulah naon lepas.
1: Nah, ya.
0: Pergi gitunya. Nah.
1: Jadi ulah sampai lepas, ulah sampai lempang lah istilahnya gitunya. Jadi
0: biasanya lamun Kang Jarwo supaya ulah lepas eta pake nang di talian
1: gitu. Di talian kulerapia atau kutambang. Tapi lamun misalkan dasarna teh hate di talian ku 3 gram.
0: 3 gram. Oh, emasnya.
1: Mas Paino maksudnya.
0: Mas Paino ya.
1: Nya biasana panaritos diikat mah ku nungaran emas teh meureun rada bisa kama mana merentah kan gitu ta. Makanya lamun Mang Madroi misalkan embung lepas eta tindungaran kakasih atau diikat.
0: Diikat tanya.
1: Lamun teu aya emas atau kudadung,
0: lain kamari mah keur aya kurban teh loba tali ta.
1: Bisa kudadung eta.
0: Bisa. Dadung ya. Ya, jadi ya ngagambarkeun jadi ngisahkan harapan anu pupus perasaanna, ya jantan yang gambarkan rasa anu jadi penyanyi iya cerik nyesali cinta anu diharapkan, gitunya.
1: Jadi sampai mana nate cerik gitunya.
0: Cerik.
1: Pada ditinggalkan eta.
0: Ditinggalkan. Makanya ibu berkang Chandra ge. Ingat benernya.
1: Makanya beren etatnya beren karena aku berat gitu kan.
0: Beratnya.
1: Jadi mendengaran nanawan teh ulah berlebihan cina. Cekolotnya mah.
0: Jadi kuda reman gitunya.
1: Jadi ulah berlebihan. Bisi sanes jodoh, bisi sanes waris gitu kan.
0: Mohon.
1: Panari dengaran orang mah sifatna nan ngarna teh manusia teh hanya bisa berusaha nyareat pan hakikatna mah urang balikeun deui kana Maha Agung gitu kan, Maha Kuasa.
0: Dibalikeun deui nya.
1: Dibalikeun deui. Nah, kumaha cenah supaya eta ulah ka mana? Penta deui ku urang kana bogana.
0: Penta deui nya.
1: Penta deui. Anu bisa apa na ngaranna teh ngarubah hatena teh pan lain jelemana.
0: Oh gitu.
1: Tapi anu gaduhna. Gitu.
0: Mulak malikeun hatenya
1: manusia. Mulak malikeun hate. Kumaha cenah Mang Jarwo? Atuh cenah cek kiai atau dipuasaan gitu hari bener-bener kunya aku bogoh mah.
0: Namun biasanya Kang Jarwo di naon ya?
1: Hah?
0: Di naon ya?
1: Atau dipuasaan. Pan ari cekolot mah cenah ari nu diberina kuperih beuteung mah cenah. Kuperih peujit mah insyaallah cenah gitu. Ari kunyah-nyah mah. Gitu.
0: Jadi sanes kutakokaknya.
1: Sanes gitu.
0: Gitunya itu teh sajarah Kang Jarwo gitunya. Lamun dokter cinta mah emang kadang-kadang hese iya gitunya.
1: Hah?
0: Dokter cinta gitu.
1: Ari dokter cinta mah kedah ke mana ta kuliahna? Ya ke Amerika teh aya.
0: Kayanya.
1: Eta mah kuliahna teh ayana teh di luar pengalaman.
0: Pengalaman
1: tina pengalaman. Makana Mang Madroi cenah selaku orang yang berpengalaman eta jadi dokter.
0: Eta. Oh, gitu.
1: Jadi gelarna ge DRC.
0: Nah, da DRC.
1: Dokter cinta. Gitu.
0: Jadi lain layung beureumnya.
1: Lain. Pan ari gelar pendidikan kan SPD. Kan gitu gelar advokat atau hukum SH.
0: SH.
1: Terus ahli ekonomi SE. Lamun ahli dalam percintaan DRC.
0: DRC.
1: Ngan can aya anu bisa anu mere rekomendasi eta ku masing-masing rektor teh ya.
0: Oh kitu nya.
1: Itu.
0: Tacan aya.
1: Tacan aya. Sakalina aya mah lain-lain 4 semester, lain 8 semester ta mah.
0: Ya, ya, ya.
1: Lebih.
0: Aya Kang Kuy Kuy. Ngiringannya oh, Kang Kuy Kuy. Aduh ieu teh nya aya Utu maaf Tuha Al-Mubarokah.
1: Al-Mubarokah.
0: Aya Kuy Kuy.
1: Naon Kuy Kuy?
0: Kuy Kuy. Dengan namina nya.
1: Oh gitu.
0: Aya pas gabung A11.
1: Oh gitu.
0: Muhammad ya, MD Erik. Ya kemudian Dadit Maya, waduh, ya tanya Fakih Muhammad Dik di Widianto, Bella Rosya, ya Lucy,
1: wah, lo banyak,
0: luar biasa.
1: Anu tos lebat gabung di acara orang teh.
0: Di acara hari ring multa.
1: Oh, mudah-mudahan sehat, lancar, aktivitasna, rezekina dilancarkan.
0: Amin.
1: Itu nunggu ngeluh hiji jadi boga dua. Itu.
0: Ya magahana bener dokter cinta mahnya.
1: Atau pan di mana ge pamiga duh mobil hiji, meren kudu jadi dua.
0: Oh jadi e, lengkap gitunya.
1: Lengkap gitu.
0: Jadi ente kudu saimbang lah gitunya.
1: Pami istri mentong, cukup hiji istri mah.
0: Isi. Terus anu dua teh naon teh?
1: Hah? Atau anu dua mah biasa. Nyamuni gitu ta.
0: Pemirsa kaum undang sadaya urang tangukeun Cek Kang Jarwo mah urang ngadengekeun anu nyamuni wae lah kitunya.
1: Ayo mangga lah.
0: Kalangkang.

0: Aduh. Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multa Tuli FM.
0: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa kaum muda ungu sadaya, masih di 88 Multatuli FM di Rangkas Bitung, Lebak Banten.
1: Tadi ya, lagu naon tadi judulna?
0: Judulna eta aya anu beureum-beureum.
1: Ya aya Kang Mas gitu. Aduh aduh Kang Mas, aduh Kang Mas, bawa bawa gambar kejepit mensukuna.
0: Jadi sampingna beureum. Sama anu ngabeureum eta samping gitu nya. Tah urang buka heulan ya Kang Jarwo nya.
1: Yo mangga mangga urang buka beureun toser anu tos gabung dina ieu acara.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng wengi Kang Jarwo sareng Kang Iko. Ya tiling pecak Cilegon Paman Salim.
1: Oh Paman Salim. Kumaha wartosna ya Kang Paman Salim.
0: Sing boga dina kulejengan kitu nya Kang Jarwo nya.
1: Moga-moga sehat. Moga-moga kumaha ieu informasina nanti Multatuli di lingkungan pecak Cilegon.
0: Kini diinformasikan ya Kang Pak Mat Salim ya.
1: Diinformasikan ngarah orang teh bisa apa gitu nya.
0: Apa gitu. Iya caket matahari ya Kang Jarwo ya di Cilegon lah ya tehnya. Wal matahari.
1: Terus pengkeren.
0: Mun. Hoyong kawina tidul sumbang.
1: Tidul sumbang.
0: Judulna mah emanya. Kintuna kanggo sadayana anu ngoping radio Multatuli FM ya. Kanggo Kang Jarwo sareng Kang Iko mah atur nuhun.
1: Aduh mangga atur nuhun nya. Kanggo Paman Salim.
0: Paman Salim.
1: Ngatos lebet dina ieu acara.
0: Moon. Heeh. Gitu nya. Salajengna akang Jarwo sareng Kang Iko ya teh lagu nate nyohonkan hamparan sajadah.
1: Oh hamparan sajadah gitu.
0: Salam manis, salam kangen rindu hoyong kapendak cenah sarang akang duaan. Atur nuhun ti Nurul Fatimah jeng anu ganteng tea.
1: Oh sadeui selain sate
0: yang jahit dulu. Ya bagelai pemain suling ya.
1: Ih lain pemain kecreknya.
0: Pemain kecrek. Tah ieu teh lamun dina kasidahan mah pemain kecrek.
1: Gitu. Tamborin, tamborin.
0: Tamborin.
1: Jadi dina istilah instrumen musik, tamborin itu ibaratna teh anu jadi leaderna eta Mamad Riko.
0: Etanya.
1: Jadi leaderna manehna teh anu apal ketukan teh.
0: Waduh.
1: Jadi ketukan tina musik teh ti tamborin ieu.
0: Tamborin ya.
1: Jadi pami istilahna dina dangdut pulma ieu anu jadi dirigen.
0: Buah.
1: Dirigen sebutna teh.
0: Jadi anu keur ieu naon? Keur konser isok beureum aya.
1: Nundutan berendong nama eta mah. Kaleresan barek main kurang sare gitu. Beureum bae gitu. Beureum.
0: Ini Kang Jarwonya eta teh wajahin wal aduh gitu nya. Resepna cenah hobina mangintip.
1: Panteng ajak-ajak Mang Riko.
0: Ngintip cenah kita pang resepna hobi
1: eta. Hobi teh nya. Waduh luar
0: ujung
1: cenah. Luar biasa. Ari karesepna ngintip mah.
0: Da urang buka deui ieu teh nya Pak Chandra ya. Di Neng Sri,
1: Neng Sri,
0: iya, gabung. Ya Kang Amang, Wilujeng Wangi.
1: Oh Kang Amangnya.
0: Dok Nick, Sakinah. Terus aya Kang Agus, Ari Hari saja.
1: Eta mah meureun dundungan urang meureun Dok Nick Sakinah mah. Wilujeng Wangi, Ibu Kadis, anu tos nguping dina ieu acara.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan acara-acara Multatuli teh tiasa ngarencangan.
0: Terus aya deui Kang Jarwo. Aya Bella, aya Lucy, aya Muhammad Diki Widianto nya. Hari-hari Maulana.
1: Terus
0: Pepestami ya, Papi Tami. Aya Sapol PP.
1: Pamitu salama Pak Hari Maulana mah.
0: Satpol PP Damkar Lebak. Ieu leujeung beungi teh nya.
1: Nya.
0: Reng-rengan anu aya di ditu nya.
1: Tatangga paneta.
0: Satpol PP PDAM na aya gitu nya.
1: Aya nya.
0: Leujeung beungi sadayana anu nuju tugas dina wengi ieu. sing mugi aman sarang terkendali.
1: Jadi urang teh kudu memberi apresiasi nu cukup luar biasa.
0: Mohon.
1: Untuk rekan-rekan khususnya rekan-rekan anu aya di Satpol PP Damkar Lebak anu siap 24 jam menerima aduan dari masyarakat anu berkaitan misalkan aya kebencanaan
0: bencana
1: teras jo oge ke para pegawai PDAM oge anu nuju piket gitu nya ini teh bagian dari pelayanan publik. Jadi ketika ada masyarakat memiliki keluhan berkaitan dengan instansi tersebut sudah ada para petugasnya ta Mam Marroi. Para petugasnya khususnya teman-teman orang ta anu di samping ya para petugas Satpol PP, ya Satuan Polisi Pamong Praja, oge Damkarna, anu selalu siap siaga mendapatkan informasi dari masyarakat ketika ada kebakaran.
0: Cepatnya,
1: mohon. Jadi turut menghimbau juga kami selaku Radio Multatuli kepada masyarakat ketika sekarang kan memasuki cuaca usum kamaronya.
0: Halodonya.
1: Halodo. Nah, ieu teh anu berkaitan halodo teh rentan.
0: Rentan ya.
1: Rentan kandungaran kahuruan. Gitu. Jadi masyarakat oge meureun di suunkeun perhatianna entong sembarangan micen puntung rokok.
0: Entong ya.
1: Teras entong sembarangan ngabebeleman runtah.
0: Runtah.
1: Gitu ya, kan. Nah, eta teh menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kebakaran. Darah. Di samping memang di nusanesna teh di luar teknisna seperti korsleting listrik. Nah, bagi pamirsa anu aya di bumi oge ketika memiliki jaringan listrik anu perkabelannya teh instalatirnya sudah tua mah atau mendingan ditinjau ulang,
0: tinjau
1: mencegah gitu. Dinu hal-hal anu teu diinginkan ku urang.
0: Tah gitu tanya. Jadi teh imbauan gitu nya kan ke masyarakat anu ngabutuhkeun penerangan.
1: Mohon.
0: Janten kedah aya sosialisasina.
1: Soalnya anu berkaitan dengan pelayanan publik teh sanes para teman-teman kita yang ada di Damkar atau yang ada di PDAM. Kayak model para dokter, suster, perawat. Terus juga teman-teman dari PLN juga.
0: PLN.
1: Nah, eta teh masing-masing memiliki nomor customer service. Jadi nomor-nomor customer service ini penting di save ku masyarakat teh. Bilih ke aya sesuatu memang berkaitan dengan eta tos gaduh nomor teleponna.
0: Tah eta nya.
1: Mohon gitu.
0: Janten bah tina keamanan ge gitu nya di aparat kepolisian gitu
1: nya.
0: Urang kudu terang gitu nya.
1: Mohon.
0: Itu keamanan ieu kan penting.
1: Penting sekali.
0: Di Koramilna, di Kodimna gitu nya.
1: Di Polsek, ya, Polres Lebak gitu.
0: Keamanan tepang penting nah gitu nya.
1: Nya.
0: Nah gitu pemirsa kumurang usadaya orang dangukeun deui dina acara seni budaya Sunda nyaeta hari ring multatuli
2: kacamata hidung di peting-peting tegap lengkap poek menemai.

0: Pemirsa Gaundang Usadaya masih di 88 Multatuli. Iya, laguna judulnya nang tadi.
1: Ai.
0: Ingat bae.
1: Ingat bae. Asli lain asa diingetan gitu
0: ku. Asa diingetan.
1: Ku pemirsa bahwa nomoran Ai gitu.
0: Oh.
1: Aya anu berdasarkan KTP nanti memang Ai.
0: Ya.
1: Ada yang memang namanya tuh tidak sesuai KTP.
0: Oh.
1: Gitu. Gitu, beda ya. Etete panggilan sayang gitu.
0: Ayang ya.
1: Beb. Gitu. Jadi Ai gitu. Sana satu ku kebenaran teh nya gitu. Kang Dul Subang teh bisa nyieun lagu judulna teh Ai gitu. Kunaon teu judulna Mang Jarwo gitu misalkan gitu nya.
0: Asep Tanaon gitu nya.
1: Atau Neng Sih gitu kan. Ku kapikir gitu judul lagunya teh Ai gitu ta. Atau drama atau aya meureun nu lain misalkan Ida, Tuti, misalkan gitu ta.
0: Iyung ya.
1: Iyung. Kurang mah eta Mang Manoi.
0: Lagunya favoritnya, populer yang syarat akan nuansa ya. Budaya Sunda anu khasnya.
1: Mudah-mudahan wae anu gaduh panggilanna Neng Ai teh nuju ngupingkeun.
0: Gitu
1: nuju
0: ya.
1: Ngagabung.
0: Ya.
1: Teras lelesona teh direncangan ku Mang Madroi sareng ya. Mang Jarwo.
0: Nah, gitu. Eta. Gitu.
1: Ya Mang Madroi sareng Mang Jarwo teh anu kaleresan ka punggur teh anu gaduh radio duoban.
0: Tah eta.
1: Heeh.
0: Entong poho eta.
1: Heeh, pokona mah. Kunaan duoban padahal radio teh aya tilu gitu. Nuju ditambah leuheula.
0: Baheula mah teh lawan ngajang pan nya mah radio
1: dikongkrongkeun. Mamawa tip. Mamawa radio gitu. Nganjang na teh. Doang kanta kadaping nganjang babua radio.
0: Kanta.
1: Din Joy, ya kan? Din
0: Joy.
1: Wuh, eta pan CS Mang Madroi eta.
0: Wuh, eta mah.
1: Heeh.
0: Pokona leumpang.
1: Anu anu gaduh semilangeun.
0: Goyang lidah namanya. Heeh,
1: saya lain dipikir Mang Jarwo mah anu gaduh semilangeun teh lembur gitu nya.
0: Heeh.
1: Gitu orang lain.
0: Andangan Din Joy. Aduh, iya aja. Urang lajengkeun deui Kang Chandra ya.
1: Urang lajengkeun deui muka anu tos lebet teh saha bae eta Mang Madroi. Boa aya anu ngintun bunga ros gitu ta.
0: Aya lumban purba.
1: Lumban purba atuh nuhun.
0: Kamdahir.
1: Kamdahir mah ieu alias Kang Sarip.
0: Kang Sarip
1: nya. Ini teh salah satu senior di SMSI.
0: Udayana MPD. Amang.
1: Oh, ya. Kamang nih yang punya KWRI.
0: Purba. Oh, gitunya pengikut natanya. Tah, seueur pisan ya nu dina wengi eta nuju urang perkenalan heulan gitu
1: ya. Urang perkenalan. Soalnya wengi ieu urang kakarak munggaran ya.
0: Munggaran.
1: Munggaran teh ngamimitian ngenalkeun TikTokna anu bisa langsung live.
0: Ya, gitu. Mohon.
1: Anu langsung mengudara gitunya.
0: Mengudara gitunya.
1: Berang jadi pan ketemu beren Mang Madroi teh kumaha gitu. Ari Mang Jarwo misalkan doang Iwan Males misalkan.
2: Males. Males.
0: Aduh gitu nya. Urang nanjak yuk.
1: Hayu mangga
0: tanjakan burangrang ya. Karesep Kang

0: Biar boy tanyakan mah. Ya.
1: Naik napa anu nyen resep nate?
0: Resepnya.
1: Naik napa nanjak?
0: Gunung gitu tanya.

0: wisata pantai Sawarna dengan dua lokasi wisata pantai, Ciantir dan Tanjung Layar, menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Mari kunjungi Sawarna. 89 Mutatuli FM. Lebak banget.
1: Lebak, Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Mutatu FM 890 selalu ada. Memimpin kamu setiap waktu.

0: Assalamualaikum dan saya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Ya.
0: Aya Asih.
1: Asih.
0: Heeh.
1: Asih mah nanti raman cek arti filosofi jerona tema keluar dari hati gitu ya.
0: Jeroan.
1: Jeroana gitu nya asih teh. Siling asah, siling asih, siling asuh sebenarnya.
0: Gitunya, jadi makna nama cinta seringkali penuh janji manis di awal nama. Namun mudah luntur seiring waktu yang rentan karena godaan duniawi seperti nada, harta, rupa, jeng tahta. Nah, Kang Jarbo ya mau urusan itu.
1: Hari eta mah sudah menjadi kebutuhan khusus.
0: Khusus.
1: Pamitos nyariwaskan masalah eta. Gitu pami anu geulis cenah hayang nu kasep.
0: Nah,
1: anu kasep cenah hayang nu geulis.
0: Geulis.
1: Terus cek nu geulis teh cenah hayang nu kasep hayang nu beunghar.
0: Nah.
1: Ya kan? Terus hayang bapana teh bin laden misalkan gitu kan. Atau bin sate anu boga ieu teh. Anu boga Facebook misalkan gitu. Pan pemimpinnya eta mah atuh kudu digawe geus seueur eta mah Mang Diko. Lain tujuh turunan. Pakaian teh
0: lebih ya.
1: Eta mah meureun nepi ka Kiai Ahmad meureun. Soalna asetna bae ge,
0: asetna nya.
1: Di Facebook we ge tukus katingali unggal poena.
0: Leres.
1: Karena Facebook eta pan seueur medsos nu sanesna kayak model Facebook, Facebook terus Twitter, terus Instagram. Nu lain-lainna
0: seueurnya.
1: Eta perharina teh waduh atusan es jutaan deui. Tos miliaran meureun ya seluruh dunia begitu ta.
0: Seluruh dunia.
1: Jadi ta dikaitkan dengan anu ngaranna cinta asih gitu kan. Jadi wajar.
0: Wajarnya?
1: Wajar. Pami awewe cenah hayang anu aya anu mernah, hayang anu mageuh atau wajar.
0: Wajar.
1: Gitu kahayang.
0: Gitu.
1: Tapi pamitos jodoh mah pan kumaha? Pan cenah ngaran jodoh mah jorok cenah.
0: Nah, jodoh mah jorok.
1: Ente pasti bawa anu sugih teh kenging kana sugih. Gitu.
0: Leres.
1: Gitu. Bisa jadi tina sugih teh bisa kenging jodohna kana kirang sugih. Gitu.
0: Ku sebab jodoh teh.
1: Karena ngomongna teh soal perasaan.
0: Aduh, aduh.
1: Gitu. Lamun geus ngomong perasaan mah doang sumur, Mang Madroi. Jerok.
0: Jerohnya. Gitu. Nah, kudu pengen timba sama ngalacaina.
1: Sumber buang. Atuh nuhun ka pamirsa anu tos ngiringan dina ya acara.
0: Informasinya
1: dina hari Multatuli oge teu hilap menginformasikeun ka pamirsa anu aya di luar.
0: Eta teu hilap ya Kang Jarwo.
1: Teu hilap.
0: Iya.
1: Ka tukang lap merenya. Bilih aya informasi anu bade sampaikeun terkait audio.
0: Ya emang Mah Gibran heulan ya, Mang. Gabriel Gibran ya. Ngadangukeun ya. Aya Mamet Aprianto gabung.
1: Nya, atur nuhun.
0: Amang. Nya, wilujeng wengi ya. Assalamualaikum Bang Adit sareng Bang Riko.
1: Waalaikumsalam.
0: Aya Eva.
1: Ya.
0: Eva ya ieu nya.
1: Eva mana eta teh?
0: Abangku.
1: Oh, Bunda.
0: Bunda.
1: Oh, Bunda aduh, Eva. Bunda aduh. Semoga semakin seger aja.
0: Waduh. Ya, terus wilujeng wengi Atilu.
1: Atilu.
0: Nomor 4.
1: Lain Atuti lainnya.
0: Terus pengikut ya itu nya servisannya. Gabung ayah Risa Anggraeni.
1: Risa Anggraeni.
0: Wilujeng wengi nya.
1: Satunya ayah Hatur nuhun atos lebet sareng gabung di TikTok Namul Tatuli.
0: Terus aya dia.
1: Saha saha.
0: Di IG nya Pipik Ham Firmansah. Aya Rindani 8 hiji, Omanax Mad ya. Aya Jalaksa. Terus aya Tina Karlina.
1: Wilujeng wengi sadayana nya. Hatur nuhun.
0: Terus
1: lebet sareng gabung dina ieu acara. Teu hilap tah Mang Meroy urang informasikeun.
0: Sok mangga.
1: Jadi Radio Multatuli teh gaduh nomor anu tiasa disimpen pikeun informasi sok, lebet ya, ngiringan dina acara Radio Multatuli baik talk show baik acara-acara nusanes mangga disimpen atau mungkin dicatat nomor WA Multatuli teh di 08 hiji-hiji
0: ya.
1: Oh, nyetok show. Talk jadi nomor nate 08 hiji-hiji 806 89 00. Nah, eta teh nomor WhatsApp na Multatuli. Jadi ya, kalersan misalkan Multatuli gaduh acara talk show, teras bade ngiring, bade naros, bade berpartisipasi. Nah, nomor WhatsApp Multatuli tadi teh. Anu tiasa ngiringan dina eta acara.
0: Sok mangganya.
1: Mangga gitu.
0: Ngiringan lewat WA.
1: Teras meureun anu sanesna teh urang ngantosan informasi ti pamirsa anu di luar.
0: Luarnya.
1: Terkait audio. Informasina kumaha? Itu kan tujuanna teh ketika memang informasi dibutuhkan pihak kami itu untuk bisa lebih baik lagi.
0: Nah,
1: itu. Untuk bisa lebih baik lagi terkait audio kita di luar, karena
0: informasikan ya.
1: Masing-masing pendengar itu kan memiliki sense-nya itu berbeda.
0: Iya,
1: gitu. Taste-nya itu berbeda, gitu ta. Jadi mangga kirimkan masukanna. Baik itu melalui acara acara Tenusanes atau bisa kirim melalui pesan WhatsApp-nya Multatuli teh.
0: WA tiasa.
1: WA teh anu tadi di 08 hiji-hiji 806 8900.
0: 00 gitu nya. Tong sampe poho nya.
1: Tong hilap.
0: Tong hilap ka anu
1: boga lap.
0: Gitu nya. Ka Pamat Salim ya Cilegon ya.
1: Aduh Pamat Salim.
0: Masina.
1: Makasih banyak. Hatur nuhun sudah bergabung warga lingkungan Pecak Cilegon ini.
0: Bon.
1: Ya. Ini bergabungnya melalui FM atau melalui TikTok nih. Paman Salim kasih informasi ya, untuk kami di Radio Multatuli agar menjadi masukan kami ke depan. Kalau misalkan Kang Mad Salim ini stay tune lewat FM, berarti luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Jangkauan kami bisa sampai ke Cilegon. Yeah. Lingkungan Pecak ini kan kalau tidak salah ini di belakang mallnya Matahari.
0: Iya,
1: ya, luar biasa cukup jauh gitu.
0: Jauh.
1: Jadi mohon informasinya Pak Marcelip ya. Kalau misalkan saat ini tengah bergabungnya tuh apakah lewat TikTok atau lewat frekuensi Multatuli 89 FM.
0: Oh, nya eta teh ka Pak Marcelip diinformasikan gitu nya upami aya kendala antanapi bagus henteuna gitu nya.
1: Mohon.
0: Intina mah gitu nya. Radio Multatuli FM eta kumaha gitu nya jangkauanna di ditu sareng kumaha panerimaanna gitu nya.
1: Nyemang enggak kirimkeun di WA na Multatuli.
0: Oh gitu ya. Terus urang lajeng ke deui Kang Jarwo ya teh nya. Tantos tadi teh Neng Asih gitu nya. Ingat bae nih Kang Jarwo.
1: Oh Neng Asih. Gitu. Ika pungkur teh pan urang gaduh fans namina teh Mama Asih.
0: Mama Asih. Ika
1: pungkurnya. Terus lila pisan eta teh. Oh, ayeuna teh tos 2026 kapungkur tahun 2017. Tos berapa tahun? 11 tahun mun nya.
0: Suaminya.
1: Luar biasa.
0: Dina kulejengan bae kitu nya.
1: Mohon.
0: Urang dangukeun deui ye nya, aya Sahrul Gunawan papisah hiber. Sok mangga derah.

0: Karang Tarajay, Kecamatan Baya, memiliki pemandangan yang menakjubkan. Karena memiliki kontur yang tidak biasa seperti pantai pada umumnya, hampir di semua sisinya dipenuhi batu karang dengan berbagai ukuran. Jadikan sebagai destinasi wisata. 89 Multatuli FM, lebat banget!
1: Gabungkan terus 88 Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pantai Binuangan merupakan salah satu pantai di pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak, Banten. Di Pantai Binuangan terdapat pelelangan ikan terbesar di Lebak Selatan. Aktivitas nelayan setempat menjadikan tempat ini spesial bagi para wisatawan. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
7: Cerdas, informatif, solid.

0: Pemirsa Kaum Dangu Sade masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya.
1: Lain sur lagu notos muter ta Mang Madroi?
0: Muter mang nguliling benernya.
1: Heeh, nguliling gitu. Jadi meureun lagu-lagu anotos tadi naon teh kana muter di payun atau kalau rasa misalkan aya pamirsa nu kersa atau mudah-mudahan tiasa ngarencangan itunya.
0: Ngarencangan ya.
1: Ngarencangan. Ya. Terus pamienu keur damel diwengi ieu menyemangati.
0: Ya mohon.
1: Ketika aktivitas tadi bersemangat meureun milik ya sugan rada loba gitu rancar gitu teh. Anu udah rongkap nu kulineran. Ya kan?
0: Mohon.
1: Gitu. Terus ieu teh ayeuna teu karasa teh ayeuna tos jam 11 leuwihna 18 menit ya Mang Madroi.
0: Gitu nya.
1: Jadi ieu waktu teh bami teu diantos teh cepet
0: nyerelek ya,
1: nyerelek.
0: Doang sleting.
1: Nyerelek.
0: Ingat bae teh mah kana sleting
1: bisa. Aduh. Lain inget dia teh mah. Atur nuhun ke pemirsa nu masih ngiringan dina ya acara boh itu yeah. Boh eta dina FM na dina streaming na atau napi dina live TikTok na anu kalerasan ulangi iya teh Mang Madroi sareng Mang Jarwo gitunya aya nu naros Mang Jarwo ari Mang Jarwo saha atau Mang Adit oge gitunya gitu
2: terus nah, Kang Jarwo iya nya anu ngiringan dina wangi iya iya teh nya aya PS Vitami ya. Aya Rindani Pipik Ilham Firmansa. Aya Rindan Wilujeng Wangi ialah aya Rindan ya Anakmat. Terus aya Diala Tina Karlina Wilujeng Wangi. Itu foto Nina Lebak lebih ada open. Dian Endianti Wilujeng Wangi Diala 5574 Wilujeng Wangi ya tanya. Aya Tehilap Kaya Haji Igun
1: Diikun. Mohon.
2: Terus lagunya boleh cina gitunya. Nah, dia lainnya lagunya Citoret Endah.
1: Ayah lagunya gitu.
2: Igun Sumarno.
1: Ayah gitu lagu Citoret Endah.
0: Indah, kayak di pelariannya.
1: Corang pelarian. Pami misalkan kerasan gaduh lagu nama tuh mangga dikintun we. Eta teh pan bagian tina informasi.
2: Kansa.
1: Hah?
2: Ayah Kansa nya lagi ada apa dia
1: tanya. Oh Kansa.
2: Terus AI ayah ibu tiga gadis gitu.
1: Oh, berarti ibu tiga gadis anaknya opat berarti.
2: Heeh. Tiul
1: lah. Aduh. Ya maksudnya Mas Pe ulah serius teuing gitu nya. Ibu tiga gadis gitu nya. Berarti pan apa mi ibu tiga gadis beran kalau resan gaduh gadisna teh tilu gitu.
0: Tilunya.
1: Heeh, tilu. Lain opat Mang Riko. Lain. Eta meujeuhna keur ieu meureun keur sibuk meureun dong nama teh.
0: Mohon.
1: Gitu.
0: Kedenya.
1: Keur sibuk gitu nya.
0: Hayu deui Pak Canda. Wilujeng Wangi ya dan jeung adangukeun gitu nya sing moye dina kulujengan aya anu dilang pecek Cilegon ya jeung adangukeun.
1: Kumaha cenah informasina Pak Marsalim?
0: Informasina ieu sinyal.
1: Oh gitu.
0: Ah gitu nya. Geser antena.
1: Oh, gitu, berarti
0: lebih tepat.
1: Berarti pemirsalim teh ngupingkeun radio Molta Tuta melalui radio FM.
0: FM
1: ya.
0: Gitu nya.
1: Tuner, iya melalui tuner. Ya. Makana meureun si antena teh sok di ka kiri ka kanan ka luhur gitu nya.
0: Gitu nya.
1: Tuner gitu. Jadi hatur nuhun tos masian informasina gitu nya. Pami ya. Molta Tuli FM teh tos nyampe ke lingkungan pecek Cilegon. Ih pantep deh Bang Riko. Di Rangkas Bitung ke Cilegon namun dihitung kilo teh aya seberapa kilo?
0: Seberapa kilo itu?
1: 30 kilo kan?
0: 30 kilo.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Berarti pantep deh gitu. Bawa-bawa mah di Kota Sarang mah lokal meren Multatuli teh. Ya. Gitu. Jadi hatur nuhun Paman Salim anu aya di Cilegon oge baktos salam pikeun warga Cilegon sadayana gitunya. Pami hoyong ngupingkeun lagu-lagu hareuring Multatuli kaitana sareng lagu-lagu pop Sunda atau lagu-lagu Sunda ya weh ngegabung sareng multatuli kayak gitu.
0: Nah, gitunya. Mana-mana Pak Madroynya.
1: Heeh.
0: Pak Mancalim. Ya,
1: jadi pamitos pinuh mah atuh tos pinuh mah pindah gitu.
2: Masih. Pindah. Nah, ya dealanya. Hah? Endianti
1: Hmm.
2: Info kuliner Lebak.
1: Pian oh gitu.
2: Ya dialah 5574 lagunya Citorek Endah.
1: Citorek Endah.
0: Citorek Endahnya.
1: Nah, kita Mang Madroi. Pan meureun Kabupaten Lebak ini teh seueur anu ngaran wisata. Anu ngaran wisatana anu nuju di sosialisasikeun atau dikenalkeun ke masyarakat banyak. Heeh. Pami kaleresan gaduh lagu Citorek Endahnya.
0: Mohon.
1: Nah, atuh mangga dikintunkeun wae MP3-na teh ya, melalui WhatsApp-na Multatuli di 08118068900. Mungkin ku kami teh bade di-save laguna teh. Dilebetkeun ya. Karena perbendaharaan lagu-lagu Multatuli ngarah ke pas acara di Hari Multatuli atau acara tebang-tebang Sunda ieu kurang puterkeun. Ya. Karena ieu teh bagian dari sosialisasi atau promosi wisata ataupun wilayah-wilayah anu aya di Kabupaten Lebak.
0: Terus ya Kang Jarwo, ya Kang Amang hadir di semi nya di semi.
1: Oh, Kang Amang di semi, Seminarimbang.
0: Nah, ya.
1: Ah.
0: Supiandi.
1: Bakto salamnya Kang Amang, kanggo Pak Jarwo Anut kepala desa Narimbang Mulia.
0: Ya, mohon.
1: Nah, Kang Amang, ieu teh anu gaduh wilayah semi ieu teh.
0: Mohon.
1: Kang Amang ieu teh. Ya, salam ti Mang Madroi sareng Mang Adit
0: gitunya.
1: Alias Mang Jarwo. Ya. Tetangga ieu teh, tetangga kampung.
0: Kampungnya.
1: Heeh.
0: Kemana Kang Jarwo?
1: Hah? Lain pan tadi ngomong-ngomong masalah kuliner.
0: Kuliner
1: teras UMKM.
0: Ya.
1: UMKM di Lebak tepan seueur.
0: Heueur.
1: Seueur di Kabupaten Lebak anu nuju mensosialisasikan sareng mempromosikan produk-produknya.
0: Ya, mohon.
1: Entah ETT bentuk panganan, entah ETT bentuk wisata.
0: Mohon.
1: Ya, wisata keluarga.
0: Ya.
1: Kan ayeuna teh nuju kerkencang-kencangna bahwa Kabupaten Lebak teh seueur.
0: Seueur ya.
1: Lokasi atau tempat wisata anu tiasa didongkapan. Gitu ku para keluarga nu aya di Kabupaten Lebak atau aya nu di luar gitunya. Model tadi teh aya menyebutkan cina aya lagu Citorek. Nah, Citorek itu teh bagian dari program pemerintah Kabupaten Lebak oge provinsi ngenalkan tentang negeri di atas awan.
0: Nah, negeri luhur meganya.
1: Nah, Citorek ini pan dikenal aku negeri di atas awan. Nah, ini teh menjadi salah satu destinasi wisata.
0: Ya,
1: destinasi wisata Kabupaten Lebak. Kemudian teh mengundang banyak orang untuk datang gitu teh untuk ningali. Salam.
0: Pasihan terang ya teh Kang Jarwo. Punten ya.
1: Kumaha oma?
0: Pasihan terang kata tanggi anjeuna nu aya di mana wae meh ngadangukeun Multatuli FM gitu. Nah,
1: gitu.
0: Pasihan terang gitu nya. Teras Kang Jarwo ya tehnya orang dangukeun ya tehnya aya nagara luhureun mega. Coba orang dangukeun.
1: Wah, eta lagu negeri di atas awan. Citorek teh.

0: Ini
1: lagu nak buat apa? Pemirsa? Oh, bantu kan? Iya. Video.
0: Coba
1: ini yang dia mute nak tu. Volumenya. Kalau tempat itu kudu dikompres atau tak? Kalau misalkan butuh video, kudu dikompres. Dia dibikin MP3 dulu.
0: Itu belum.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu serasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau serasa muda seperti ini, tidak sopan. PT Duha kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kaum Dangu Sadaya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kang Jarwo, ayah?
1: Nya, ayah. Lain yang ada yang lagu itu ku meni waas.
0: Waasnya.
1: Di kangen jat nikah.
0: Tah eta.
1: Judulna teh naon eta
0: mamun? Lamunan Kang Jarwo.
1: Hah?
0: Lamunan. Isok ngalamun teh ya.
1: Sok ngalamun abdi ge.
0: Ngalaman ya.
1: Jadi ngaran ngalamun teh kan kieu urang meureun boga kegiatan sehari-hari.
0: Sapapoe-nya.
1: Sapapoe teras meureun urang boga istilahna kegiatan anu berkaitan dengan unggal poe urang gitu nya. Jadi kadang kayak eta teh kalamunkeun ku urang.
0: Tah etanya.
1: Kalamunkeun manya urang ngarek kieu-kieu wae kita. Jadi meureun lagu ieu teh mengibaratkan nyurhat,
0: curhatnya,
1: nyurhat hati orang, gitu kan. Jadi meren kalerasan pamirsa oge anu aya di luar teh atau sami meren nuju nyurhat kan ngaran apa ngaranna teh
0: curhat
1: ka wengi ieu teh ya.
0: Gitu.
1: Pas kabaran aya lagu yang jat Mika. Jadi ngawakilan ieu teh.
0: Ngawakilan, ngalamun.
1: Ngalamun urang. Nu
0: pernah dialami.
1: Ya, urang teh bisa berangkat haji
0: gitu aya.
1: Iraha ya Mang Madri bisa jadi CEO.
0: Nah, gitu. Aya.
1: Atuh meureun CEO MBG meureun tah. Gitu.
0: Jadi ieu teh nya nyaritakeun tentang perasaan cinta anu jero.
1: Jero. Sumur buang apa sumur Bandung ya?
0: Sumur bornya.
1: Sumur bor.
0: Jadi lagu ieu teh ngagambarkeun saurang anu bisa ngageduhan rasa welas asih, ngarindukeun jang kagum karena pujaan hatena tina gitu. Batas angan-angan tanpa bisa ngagaduhan.
1: Oh,
0: secara nyata gitu ngalamun bae Kang Jarwo.
1: Jadi boga karesep eta ku disimpen ku sorangan.
0: Nah, gitu.
1: Jadi da mencek bahasa lagu dangdut teh mah cinta rahasia. Jadi mengakui apa namana teh mengakui kekaguman kepada seseorang.
0: Mohon.
1: Namun teu bisa disampaikan ke sampai orang ke tersebut.
0: Tah eta.
1: Gitu merenya.
0: Kadang-kadang pintar ya Kang Jarwanya.
1: Ih, lain kadang-kadang pintar, saya teh emang rajin menabung di belakang.
0: Lamun kerbulesnya.
1: Kerbules. Pan kerbules.
0: Gitunya itu teh lamunan. Ingat kerletik, ingat ke remaja, dewasa sampai rumah tangga gitunya.
1: Mohon.
0: Nah itu tehnya ngalamun orang pernah ke mana gitu tehnya.
1: Pokoknya nama Jero, pokoknya nama iya lagu. Jadi ngawak cek Mang Jarwo ge imah seolah lagu teh ngawakilan isi hate.
0: Tah.
1: Boa-boa meureun sami meureun.
0: Ya, boa.
1: Sami jeung pamirsa anu di bumi.
0: Mohon.
1: Anu tuju ngadangukeun ieu acara.
0: Ya.
1: Jadi ieu acara teh tiasa didangukeun tiap dinten Jumat malam Sabtu nya.
0: Mohon.
1: Jumat malam Sabtu oge Minggu malam Senin nya.
0: Oh.
1: Dina hari ring multatuli. Jadi di mana orang teh meureun sakalian istilahna teh ngalestarikeun lah.
0: Ngalestarikeun seni budaya
1: di tengah ya, masyarakat gitu. Urang teh khususna generasi urang tos pohoeun kana ngaran jati dirina.
0: Tah. Gitu, jadi tah. Orang kada terang kitu nya, kada sampai leungit seni budaya urang teh kitu nya. Ulah sesah hilapnya karena seni budaya urang teh budaya Sunda. Gitu nya. Jadi entong sesah hilapna tineng
1: sesah.
0: Tineng Yuni.
1: Oh, tineng Yuni.
0: Heeh. Neng Yuni ya nu jeung ngadangukeun cenah
1: kitu. Oh, gitu.

0: Pemirsa Gombrang Usadaya, Marai Waktu Senatengah Widian Dina Acar Seni Bilih Sunda Riri Multatuli FM.
1: Ya.
0: Kang Jarwo.
1: Mangga.
0: Sakedap ya. Deui.
1: Jadi ya. Meureun urang tuntaskeun di acaranya. Tuntaskeun. Nembang tos tereh jam 12 wengi.
0: Mohon.
1: Jadi urang ngahaturkeun nuhun ka pamirsa nutos ngiringan dina ieu acara.
0: Laras.
1: Insya Allah orang teh bisa tiasa ngiring dina acara nusaminya.
0: Ya, mohon.
1: Jadi hatur nuhun partisipasi sareng gabungna.
0: Ya mohon.
1: Meureun orang tutup ieu acaranya.
0: Mohon dina acara seni budaya Sunda Hareureung.
1: Seni budaya Sunda Hareureung Multatuli. Meureun Mang Jarwo matur nuhun.
0: Sareng Kang Batriko gitu nya. Dari ini pamit tidak acara seni budaya Sunda Hareureung Multatuli. Akur kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.3 FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang rasanya saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya, menemani suasana santai dan juga rileks serta suasana libur bersama keluarga tercinta. Menemani sampai dengan tuntas pukul 9 pagi saja, menemani masa-masa Anda istirahat dan juga sarapan tentu saja ya. Sampai dengan pukul 9 pagi, tetap semangat terus ya, sampai dengan jam 9 pagi sekali lagi.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan selebih pada Lala Huta dengan hebat. Buatku selalu merasa berarti. Oh, pagi-pagi udah bersenandung ria. Selamat pagi sahabat Mutatulis semuanya yang baru aja join atau baru aja tune in di 89, ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan pukul 9 pagi aja, menemani sahabat Mutatulis semuanya yang akan beraktivitas. Hari Sabtu beraktivitas? Iyalah, apa aja bentuknya, bisa jadi liburan bersama keluarga tercinta atau memang beneran kerja ya. Hey, come on, orang-orang udah pada liburan kali, libur panjang, bisa kerja. Iya, saya juga merasa berarti sekali karena didengerin oleh seseorang yang nun jauh di sana, Bapak atau Mas Pri yang lagi juga barangkali santai bersama keluarga atau justru lagi kerja. Ah, apapun aktivitasnya, selamat pagi Mas Pri, sehat-sehat selalu ya. Salam buat keluarga tercinta. Salam juga buat teman-teman satu angkatan kuliah. Kalau ketemu gitu ya, salam hormat dan juga salam sayang dari saya. Oke. Hari ini sarapannya ditemani dengan beragam lagu-lagu terbaik yang kita pilihkan untuk sahabat Mutatulis semuanya. Seperti lagu yang satu ini, mudah-mudahan menambah semangat sahabat Mutatulis semuanya. Here we go.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Multa Tuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Sudah pukul 6:35 untuk pagi hari ini. Baru saja ditemani bersama lagu dari Jennifer Page dengan Crush. Semoga menambah semangat dan juga menambah selera ketika lagi sarapan. Anyway, yang baru aja baru bangun, oh my god, udah jam berapa ini? Kok baru bangun? But it's okay, jauh lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Nah, langkah terbaik ketika kita baru bangun tidur itu adalah jangan langsung duduk atau sit up, tapi miringkan dulu badan kita seperti memeluk guling, lalu gunakan tangan untuk mendorong tubuh ke posisi duduk. Kemudian lakukan peregangan ringan di atas kasur untuk melancarkan peredaran darah yang sempat melambat, atau bahasanya ngulet, atau bahasa Sundanya kuliat gitu ya. Kemudian jangan lupa buka tirai atau jendela kamar agar cahaya alami masuk. Ini sangat membantu sekali untuk mengatur jam biologis tubuh dan meningkatkan kewaspadaan. Kemudian jangan lupa untuk minum segelas air putih hangat atau suhu ruang untuk rehidrasi tubuh dan melancarkan pencernaan. Dan kemudian jangan lupa cuci muka atau mandi untuk menyegarkan tubuh secara menyeluruh sebelum memulai aktivitas harian Anda. Itu dia ya. Oke, gimana? Apalagi yang bisa saya bantu? Yang pasti sih yang bisa saya bantu hanya memberikan semangat untuk sahabat Mutatulis semuanya yang pagi ini penuh dengan sesuatu yang indah sekali.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai sunnah, yaitu menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak tersiksa dan proses penyembelihan berjalan cepat serta sempurna.
0: Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup. Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.9 untuk FM Cerdas Informatif dan Solti pada Geisha featuring Fajar Nur dan sudah membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 6 pagi dengan lagu Cinta dan Benci untuk sahabat Mutatulis semuanya yang hari ini tentu saja terus tune ini 89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Mutatuli, saya ada informasi nih, informasinya ya ringan sih tapi mudah-mudahan cukup menghibur ya. Dari Lebak ada sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang penumpang KRL berjalan melawan arah di eskalator stasiun Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, viral di media sosial dan mengundang gelak tawa warganet. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan nekat menaiki eskalator yang sedang bergerak turun. Aksi tersebut terjadi saat kondisi stasiun dipadati calon penumpang yang hendak menuju peron keberangkatan. Diduga karena terburu-buru dan ingin segera sampai ke atas, perempuan tersebut memilih jalur yang tidak biasa dengan berjalan melawan arah eskalator. Namun, bukannya cepat sampai tujuan, langkahnya justru tampak tertahan oleh laju eskalator yang terus bergerak ke bawah. Beberapa penumpang yang berada di sekitar lokasi terlihat memperhatikan kejadian tersebut dan suasana stasiun pun mendadak menjadi hiburan dadakan ketika perempuan tersebut berusaha keras melangkah tetapi posisinya nyaris tidak berpindah. Tak sedikit juga penumpang yang merekam momen tersebut menggunakan ponsel dan rekaman video kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan menuai beragam komentar lucu dari warganet. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, peristiwa tersebut terjadi di stasiun Rangkas Bitung. Dalam sejumlah unggahan disebutkan penumpang tersebut diduga panik dan terburu-buru saat hendak mengejar kereta. Meski mengundang tawa, banyak warganet yang mengingatkan agar pengguna fasilitas publik tetap memperhatikan keselamatan dan menggunakan eskalator sesuai arah yang telah ditentukan. Video tersebut hingga kini masih ramai dibagikan dan menjadi salah satu momen kocak yang menyita perhatian pengguna media sosial.